Tapi mewu, tapi ni semain cakap tapi mewu antara nuwa yo, asalnya kena kena kau yang datang, mewu antara antara nuwa yo ke, asal kalau mereka nak tengkan, mereka nunggu nunggu kita tengira kena kau ya, ngaji pun nak kemuara kata nota, kata urai, urai kau kende antara nuwa. Semua nayo mereka dua orang, kamas, ke, kamas, mereka nuwa dengan volume one, hari dah bayan mewu tengah isua, ke, tak kau nari tengiria, itangiria nuki.

na nyauri ya kastama kwa the form kiri besi kauri ngi ngabi ni kapena na kastama paka maari ntare tare roi ngane ya ito kuu kiti taripo neroko memde nampa ya kwa kataye ki kuswai roi kina ay moralari kita yan nampa akisaki nampa ni kiri besi kuhus ki taripo na kane kunda yung scams ki nampa ay kakunani ki mwa rungurungum naroon am mpaisa accounts ki ira yan nampa ni owa amai sirigi ngayari tayo katay si pa rungurungum tayyanga am password Am pins kita bawa lagi rongrong, akhir kuat kira ini pasti nak konten setarapun kita scam pola. Karena erok setarapun nak nam nampak apa daya bete scam, daya kami mohon tain data kita nak Vodafone. Ibu kini bukan daya tapi setarapunnya tuana akhir kira karena kami rongrong yang nam Facebook page Vodafone. Arasim atau roin bogi kau bikin deposit nakin, uploadin nakin, kesini nakin te nampak ani. Tertar roy, orang nanti nak oringanin daya scam call, akhirnya naru, aku kami anu roy rongrong. Vodafone, Kilibes, together we can.

0: Mundo mo orang beri kita nam dia lagi. Asal ni buat tuan lah, dia tayo. Anda ni makan tapi aku mesti lulus kerja orang orang kan. Memang orang orang ni matang. Orang orang ni pemayu atau petepek.
1: Kau nak melodi radio.

Kopen teme to nongra yon mauri FM 89.9 ke yo ateta inga ye bon si suwari ke menis mianga ai ana ngpo wo ke au kan taninga pa kopen pen san ga tawano me kan na tawran kan den roni ko ge de pakan ta yo nga yang fang sos ko wa san roni ko tawari tar mun pitak ha nga ingan den mga tawran roni ko de pakan ta yo ngaro ko pon te puinan te tairik ara tayere sina mosro ai bikin kan wan nam pong ayo takatine pong ene bui inte betempa o tanga wapi mono ke de ka pui ni wiki na pe ina non te teriri ke yo ke o tanga wapi mono wa anga i pon kapene na pe pungin nam namakaina yo te betempa ayo kapene en pungina na tauro ene pe an kanne ka kana koi kan wan ngora mi wan meuri FM 89.9 nei kana kuna na ni kuti te merurung ke yo ti te kukurei ke ngora mi te pakantaya yo ai kana kunan karina ngim ke Kerawa kita nak sepangam di Mekan. Hai, begini kanwan nam tayrik sih nama orang kan yang kata tayrik ini pon roy ni mewah. Kau kan tiga orang nam rong rong kiri besa satu hari mian apa mian kanwan nara rawan kagpus di tni mewah kaya kini di pekan tay. Ha sina tauroin wa kinako na monang kan yong ram me kunam tokran ayo me iro wiya kan de UB40

aisirik. Meponi yangu ya, ngana ngaira aikaisi kona ni kapunga na nevera ni kaunga iya rora. Kenda tungi baaye garangi tamerwa, arina kona ni kaunga iya rora wa meni katara roya, na konya sina katari kakia. Ngana ngoya wangaisi na kona ndini ya pasina timetu antetekin na tukua uwa. Kukona ni katamne ya keni yangu ya pa kakurura nganya runti meo. Engu. Inapun timetu atio ni mekina kiruyo ameta, na koni meka kia pa asita meru ameta ndiaya. Ata kutabi meni paate kakatai na konya na irikiriketi ameta meteswa, punisaki menarun wanawanana me aruna ndabeka mteteni kawai. Mepun narun nanura ni kona anta watoani nivira mena tunga kini peika asinibu meni kauruaki. Etaku Yesu pati toatoa na kinnanu punte kawai, na kontiaki kurakai kini kainanu mena rapurentia kintea kaika asinibu meni kauruaki nanu. Mengaya dia kanya kwa kubusi ya Yesu pena tahu harun mium ani pita nanu mereka wain dan meruru pun singa ya enak orang nangani kote tangira metekora kora reko kain nanu ya ibu kini karikan nivim pati nivi enak wowo tete kukurei metetangira meikan ni areko aspako nante teh kina teko awa meteh kai karangin tangiroi nako yeromna ngaya de karawa yangoya untuk minisai.

0: Wabii meisua tahate bubua meirora hain tarao. Hate aginna beye giliya in taharina humeengi yoana rapigi oinerao. Nangana bundeye giliin beye yoantano. Aona hona imeo ruahaki iluye meen. Aona nuruwa tararoe madera. Diriri kei sinataurapai giliin beye nkameno iyeta meiroia meen. Gaskui yoan beobeo ni meengi kien kasini imangan naruga in kien tayyan nu. Ari anak kona angkai mora gay idahan mei. Arabi ke merawa diri. Tahu ngana no ibu kin kadi metuan isakin arabi ke me arah merawa.
1: Iu sini muan tepen tai. Ika isa karari kin mei ngau. Pukana tekai ngapung. Irei pain nama raki. Tararua kin mei ngau. Untuk mana orang dikiau makin akeu antai ngai. Ikan nafera, eri kita tahu anu nafera oil memar. Kakatongan nano, bukan aje metua tararua kena. Arabi ke merah berdei. Jika kau ngan nano ibu kini kat metuan, isakin arabi ke me arah merah.

Maklumi ya customer, bukain ano am tak apa ibu kini mende itu kimi musu. Rorom, kita pun kena kini depan mende itu kini dia, atau kahin tayin website mailings. Eh, udah form ni boleh kita kena bibit tu kau bukain kari kaya kini am data men kita pun kena am M-Pesa account. Epeisi, kau kah am M-Pesa, nakon data pam told, orang ni aru kotangiria. Oh, kami tua ampo bay menurut aku nam M-Pesa pin. Kapu aku nam tahatan tetapi aku kahina noy orang ni paysi. Itabe amen menurai. Kuaki kuan kawarat story bukin kerja aku nam tahata. Tema tuan data kami rekiri kemnaku. Aku nak konan tema tuan efek kukurin. Kapu konan de service ayah kita kuah kerja aku nam tahata meyai. Ibu kin paninin bongrongona atau poni rayu underline. Ayah kita pua kaya tuan akia akia. Kewowa akia wowa. Kerita kita onan Facebook page Waterform. M-Pesa te sapuwa kikon kapibitia amma kuli.

nemeori ra customer. Phone kiri pesi ka uringi ngabi ni tapena na customer. Paka maari ndara tara roi ngana ya ito call ki te taripo nero ko. Memde nampa ya kwa kata ya ki hoswai roi ki na. Ay morarari ki tayan nampa akisa ki nampa ni kiri pesi. Calls ki taripo na kane punta yung scams. Ki nampa ay ka akuna ni ki mua rungurungun. Narun am M-Paisa accounts. Kira yang namanya Oba Mai Siri. Nyer tay yo kata isi parung rongom tay yang am password am pins kita bawa lagi rong rongo. Aku kuat kira ini pasti nak konten setarapun kita scam pola. Karena erok tu tarapun nak nam number of tay apa tu scam tay yo kena montain data kita kon Vodafone. Ibu kini bukan tay ya tay. Tarapun ya tuan aku karena kon rong rongo yang nam Facebook page Vodafone. Arasim atau roin pogo ko ibukin di posin akin o ploki nakin kesiring akin tenampa ane. Tartar roi o natay na ko rinanin tayang scam call aki anaruko o kamenoy roi rongorongom nako. Vodafone, Kilibes, together we can.

0: Ya karapa kona pe angko ya kwa isi re me yo nam kan tere wa me kan ni ke na tikira ne pe kan wan te spanga mi me kan ni ke na wan te pa kan ta ya yu ya re tari ki pa nam ka tikira ina ko ya ka nam ta bon ma ko ri ke re kwa mani be ya ne pe nam ka tikira yo kan tere nga pa puni pe no ha ni ku kura ina pe de pa kan ta ya yu na ru te ni me wa ke
1: na
0: ri kona me ru ke ko tar bon me
1: ai ran ta ka yam bu
0: Ah, kau ni mahu ringkih meyon, pion meyakan. Kau kau ngaji tesirak nak kau? Kau kau kaya Yesus, kau iru kau ngaji tekan tesirak. Karena emuan tay ni kunia kita kencan tembem. Ah, enak kau nanti kepuakan. Ah, meni merungi Yesus, ngaji kau iru.
1: Kau nangis.
0: Ah, nangis kau itu kerja nampu. Ayah, kau kau mengatakan meyakan.
1: Ayah, berapa si? Ya kau tiga si. Ayah, ada wanian nak. Ya, kata gue, nak tunggu gaya orang tu baik KCP. Kata gue, ini tengah di last loss kuat hari ini. Hari ini anak aku, anak aku tengah jumpa gaya anak aku PC. Ia tak aku ada di sekolah yang di yang sepon kali ini sepan antar kita ini aku ya. Anak aku tahu mana lo ya. Nanti diri kita nak ya terangang. MC, di mana wakil? Kita kita ini tengke.
0: Ya, kerana pakai nama enam kategori agen de pakan tayo yo ya. Dari tadi kita pernah kategori enam studio bayar kita ramai kali ke. Nah, kategori busmi inonon de kawai mungkin kaya mita beroka kamera agen de pakan tayo yo ya. Dari tadi kita pernah kategori nak koyak nasi mukapian lagi aku. San mani veya kan te ninga pe puni pe na pen no korai kan wan ya ka kata urai man de exam ya wa kan yo sina ta urai dikin busma ya ta repon na ko sa yo daru te ni wa ke
1: ne daru te ni wa ke
0: ha ko ne mauri ke ko ta repon me
1: ai ta repon me mere na wo sikin pe
0: ha ko ne mauri pikin pe ke ka ngai de sirak na ko pikin pe ya ka ka wa ki pa ko na pon dia suwa memem ipon ni rom na ron na yo ri dinga kakaya tepa ya sibu ke nipia yani paim yani memem nikaputa yan yani paim yesan ke khairo
1: enangis roya
0: ha enangis roya te terekna pe ani bikin beunga ya kana kwam katikiro ame kan
1: ta ngaya koro te me wage yabun katikiro bungwe ni tawe ke yon ka woine mananga nikira siri wona tu pisa na konte te yin set bank o na konte kira yon mananga na na konte set bank o Ya ketika orang yang ada suai gay, tin dua Scott, metin tanawai Samui, oh yang tiada ni terasa. Ya ketika orang yang ada nak rugi mereka, di Jonathan me di Tewe, ah ibu nasi yang kita rugi ya. Ah, ya ketika orang yang ada ukur lagi di mira mira nau, ini matang me tiada pun, oh ibu nanda yau sehingga dengan me yatai. Akan pun begini, ni kata yang begitu tak kami puna, pun nasia, sendiri tes, sendiri para mana itu, atau yakin mana itu cara, atau itu pada mana ye? Apa tiri mana wajib pun nak tiga orang mana kau mungkin resah, kerana mungkin di pantai ye, kau tiga orang ini nampai nama kuriya. Tapi ngaya tiri mana wajib, sebenarnya tiga orang apa?
0: Ya kerana pakai nape begini begini, panam katikiroi. Ya di tarik itu panan katikiroi menam studio ipai di kita ramai kaki. Nah katikiroi nape kanwan nam pengantai mekan. Ya di tarik panam katikiroi nak koyak nasim kain nape m hari kaya ipun nam korak ini kape nake kuasa nape mani beri arai kaki nam katikiroi yuan mauri FM 89.9 nak koyak nape pengantai ayu. Kan tanya nape puni pen dong. Nak koyak nape kanwan naya pengantai ayu. Kaya men naya tapori ya. Amin aye. Awam tanya ya, ipun si wapui mesuari kita minis mengkayo enang po nawa. Ayah ipun tema tuan apa ni mawat terai ni begini. Na tauroi mohon kaya nak kuat terai nak kau nak kau ngurah responsa ipun no amke. Ayah mina ya mga tauro ni pende siku yon naranam bandare pon ari suwani mi awake tapuro wawa awai suwani mi
2: Katawuran wakin ni mewa kian tu wiki ayu menti pota ki bukin ti mewri o katu kiora ki. Ni mangan ari tepe me de yaki mentara ruan ti mewri me ina veri veri. Ni gar ki pei me tu program ari tepe me tu tokuan dikin ti kensa iru yo o meta o riki aini. O ni kapu waki kano kuan ni panan ki ripesi bukin nung ram iru unte tau tehan no steria ki ti fats. Ti kensa ni memme pon tu wana me bohon dinanin ti kensa ni terapata. Eri riki iru ya aini ni kapu ta chon nabe. Nanawari ati po takin kuwa kuwan John Nape aki di WHO o yus pangkana tipu kuwa maisiya o meta aki akunia ki paye menin ti kensa iruia o te ngaun mea wamen mei pokoia erike iruia ti kensa ni memmeia o waki o wane ngaun mea wane men erike iruia rinanin ti kensa aika ahohohoro ya kadiri anepa ti WHO pa ti kensa nte memme kuntaka uwan karinan ni kensa ari irawata maisiya o meta aki asan rota ki kini kapuwa ni paye mea uya meyai Mei iyon na pera ki ribesi te kensan te memme aponi ngaya, ari ea muamna ni maisi iyo ame ta ki asa ni pua mea uia yei, ni kapu utawa ki meri nani ni kensa ki tape ua. Nungowa te nga wapui, o yei te ngaunu mea uame ni maisi ki ribesi ki asa ni pua mea uia men te kensan te memme. Sina tarai pa te kensa saki si te kangangan te onnape, mea ngaya pun te kangangan epe iyon na pera e ki ribesi. Te muantain si suena konaan te tokuare kenda na urupai te kensa, On tu tokoa te hapua ni pai, kia pua ni meaun te menna mei ei. Yarana ki te ora ke te kensa te memme apapun te sasirisiri e yeki kakarungwa. Kio ina pa yeki konaa ni koosi ka ni kinayana nte tai eri muandike yei roum. Me nangin te tai, a koos ka ni kinayana nkana ia kurakura ke kaha yeki roum te oameta. Aikai ka ni kinayana te kensa te memme. E merak memmem na kia bukina, tapun memmem o ni kaputa. E ripuna ko ke ake tapun memmem. E peaura tapun o... On memem ni kaputa. Yoko kakuro buburan memem ke teini memem. Ina taraa nuus ke ni metua on memem. Kanga aron teini kunin ti orans. Ina yei te kiripia pia ke te paye sibu memem ke yaani pein. Ina us ke nsibu memem. Ina yei te ran enako metapon memem e itari memia ke nuraura. Antai kana kaire ke ruye te kensan te memme. Pon na ine. On haki apaka yaririkin ti avui. On kanapon yei na musu. Saki singa ya, mengkana komerika rika imu inti tayari atoki, orakin na ine miyai ke kwa makoro, temuku oni mekin temengin, eka korakora anepe kairikin te kensan te memme irong. Mengkana kukawaririke kapungan akini pa yaikai, o eka kirika akarawatam, nakon namdiriki merurum on tutukwa kirikin te kensan te memme irong. Eka urin te potaki ni makuri bukin te meuri wakatuki oraki, pairarikin na taakin kankina, O enang kakawa kaya taakin merurungin memmem, payay te kensa yei kia kia. Eka umahaki pokono pun rin susuwa memmem ni katua na makaina ibukin te kensa, naron karawan ayo. Pusi tapun peim o karawa tohtoana o riringa memmem o kakaya te paye esipu ke tenipiapia yon memmem. Karawa ayo yon memmem ni kaputa o ni karawa na pe ayon memmem aresito wana. Ipukin na yu aka unga ki ome tana kori ki aine pankana yei ka nikinayam ti ora ke tikensan ten memme erike iroum. Muantai ka warira ina vereveri ni katua kani mepungkura ki mentiawa uowa na konchewa ni mewan te pakantai. Ipukin ka huwa wan roi tikensan ten memme. Ika kawa ki ayu pe na muantai ya ki ni karawa ki tesisuo. Ome ni ka huwa waki pa ongan waki na ki makurin tutoku opa ina ora ki imayin kora koran tikensan ten memme. Muantai ni ka huwa wan e kensa te memme eipun muantai na nepe ni painora kiaki. Ngayari, eipun panante potaki bukin te meuri wakatu ki oraki ni kaurin, kati metuwa ni karawa ni kawain tutuku magun ki oraki ayo. Tau warawa watamme eta merua, kati metuwa te kamerulung tainako, kan ngamara kei ka peran sin tainako. Kawaririkiaki katu katemoko, teko upen te mengin o te nangkona. O kati metuwa te kamemme ibukin tutukuan te kensa nte memme. Oska ngaya rora ni pene pa na siswa ibukini kameona na kwante kiansa nte mmeme. Ibukini pa na nirongrona orita ki na kwante nampantaripon e isuwa hawa akia uwa wanua to wana akia akia ntomea ki na kwan uwa awaruwa iwa ni katoka ni mepong. Pa ekakawa kiri kitutokwana na kwan ni katokana.

0: Mauri dari Mewaga. Mauri.
1: Mauri
2: dari Mewaga.
0: Aku nak Mauri kau telefon Mei.
1: Mauri.
0: I'm going to go to the house. Sesuai mungkin di kiasan temen.
1: Oh, akhirnya kita wana tayo.
0: Ayah kangen di sejak itu wana yo. Antai yang kah kiri kiri kiri ugi ada kiasan mana? Di kiasan temen. Ayah ini kian mana?
1: Ayah.
0: Ayah nangis kau kiri kian. Ayah kangen kau muka tiga ramai kan?
1: Sari mana kata kiri ayah kain darah tuh. I'm going to go to the house.
0: I didn't see that. Tapi kau arah nanti tahu apa? Kau ada ngapa bunda sahur kayu? Kaya arah nam sahur kayu. Kaya na tikroi nape? Naya pung ya ubahkan naya. Okey. Baru terima uang agak.
1: Baru.
0: Ah, kau nampak uang kau telefon naya?
1: Besok.
0: Ah, kau nampak uang besok. Kau ngaji te terserak nak kau besok. Nengai time tersusu ibu kini tekan sendem mem. Ay nangis ko ay di direkyan katuwa kani mapung men tiawa wawa na kon tiawa ni mawan di pagkantay ngay akano ka mong katigero ay may kani piso
1: katigero araw arin arin takorong dintet tarina amane na nasina at sinana katigero sinana nanantan na oragin na narurong I got to get all your design. Ya kerja kerja kan ini, arah tanya bulan nang arah kerja kita awalnya di kopo, zaman ni mana ya tanya ni kerja ni di mana ni mungkin, jadi kerja ni lor sahaja kanu, asih nak kerja ni, oh ikat jadi kan kerja ni naik naik urun nak di punau, kerja kerja kerja ni, kan dia biaya ni kerja ni.
0: Ha ya garapo kone pe ne yata ke de bo buton nai ne me yon no to ya garapo kore kin rona kira nara ne me wa ken te pakan ta yo ya re tari ki panam ka kat ki roi no koi ya am gora ken ka pe ne ke ke kwasan ai bon ra ma ke kwasan mani be yara yan nam gat ki roi ho kan daringa pa puni pe nda roi ne pe kan wan de ai ya pong ayo ne ne yata bor ya amina ye ha sina tau roi kin bus mai ro kon danan tar po na ke mina no koi mi ke ro kan na pe panam kat ki roi Now, when the Pagandayo, you're on Mel FM 89.9.

0: Bawa jadi mewah ke?
1: Aku
0: berada di sini. Ah, aku berada di sini. Ya, terkawal di sini. Koran nang na ito ko na takaway bukin to kwan de ken de de ken san de mem na nga to na te takaway
1: te
0: te rare ai bien bien ai nge sin da ba de ngaya kana yaite tini bia bia ke te honaria in toro bia ke to to ngaya kana kwa mgat grame kan
1: ngaya aya kan digera ya kan dige bi ni ka deni digera ya kan to na to ni ka den ni man sa gere ta ka wonan te saman ni man saman da ka wonan ate man sa koro bog ta ka wonan sa koro bog ate na ni men bas ni ka ke ni wan te to na to ya ka digera ya digera na ni piro mi na to na ni ale te Nataki arika tikeroya ne. Aika tikeroya ariki. Adu kero ariki tarin tanya wa ari te hongwa. Te yuani te hongwa ari. Ia kan tikeroya nasi una na na fora una kome tanya wa atari u amane u. Ni peru bia ne ire. Ne. Tem sin na ivo wa. A nasi wa tem chunia yuani ya kan tikeroya ne inana na tanya fora u. Ata dia kata Johan, ia pun kata kerajaan yang dia ukuran kata ni tidak ada lor. Kata kerajaan nasib ni sombong agai, nasib puna. Johan ini puna ni ane tanah sini jenru kas. Kata kerajaan ni toko urahan ni ane ane nasib nasib puna ni kata ni. Kerajaan jen segai, jen segian, kata kerajaan segian ni puna nasib nasib puna. Jaga tegarai ada kain, kita ni kaza ni di momen jaga tegarai di nak orang ni kaza ni jangan, ni makin nak orang le. Kalau orang tegarai ni ngaji ni niya tadi, kalau orang tegarai ni niya tadi yo, jauh jauh tu naik ni nak jadi jangan, jangan tak orang le jangan tapi ngaji anak orang.
0: Hai ya karapa koriki nei ya tage de boputon nai de yon nono to e ya re tari kita peran ka katikiro ina koyam korak ini kapene ake kosan mani be ya raya ukan tani ngapa apuni pen dongon kukura ina pende tiba kan tai ayo baru tani mangu ake
2: saya mauri
0: ah kone mauri ngi wata repon mei
2: saya mauri mei ampo
0: ah kone mauri ampo ke wakangai de strike ina koyam ampo Gana ya kwa sito wana atakani kinai bukini tiken sanje meme. Awa atira ya kuna kuroi.
2: Kuna mwantai na kwa nsiso.
0: Haa na ngesiro aite. Direke anu kuna wea kwa kawara na bere bere. Nika tuwa kani mepo nkoraki. Men jawa uona kwa njawa ni mewa ntepakantai. Tainte tesisuan tiken sanje meme. Ngaya kano kwa munga tikiro aime kan?
2: Haya ya katikiro aia na teti tanda ireka ya kwa wakana riatai. Ya tiga orang ya hari kain KTC hari kain na wabis itu sewage ibon boh kai sabuk itu na cerai dek era apa
0: Aya, kai tahu kena pengko ya korai sila meyani pawa mekan ni kan? Nah, tiga orang ini pakan wan nami pakan taya yo meyani pawa mi mekan ni kaya mi tapar kam nak yang dia pakan taya yo. Kehari tadi keparam kakak tikiroi nak koi ya ram makuri hari kaya ipun sari ini ya kau mana begini nama kakak tikiroi na anak tikiroi ni pendai ya punga ya wakana yo baru jadi mewah ke baru jadi mewah ke kau terpon ni baru ni kau terpon ni Baru tadi mewah ke aku telefon ni? Baru dia kuat apa? Ah, darah anda ya itu tak ada anak anda lah telefon nanti. Sebenarnya tahu orang ini bersama iru anda nanti telefon nak kibin. Baru dari mana awak?
3: Lauri.
0: Ah, kalau baru ni, aku dari Bondi. Dari
3: Bondi,
0: mana kak? Ah, kalau baru ni, kita aku dari Bondi, nama kami. Kan, kalau yang kakak itu sila kena koyim. Kalau kakak itu sila kairu, kakak itu akan di sila. Tak aku rasa ni bukan na, kita na size tembem. Poni gaya na petugas nak kini ayam tiga ensan tembem. Esan ki kairu.
3: Ah, Bondi ini esan di sini awak.
0: Ah, nengis seroy di diri kian. Kaya kanak aku muka di kiroi mekan.
3: Ah, kaya korap. Ah, sah sahimun. Kati kiroi ya di. Ayn jono orang kiki. Nai nai beri. Nai tasin nana sina di. Nai buka. Oh, sina nari amir dari kina antarai. Kati kiroi ya ukurak kiki. Ibu kini beu. Mana yang saya mai wakan nak, ada yang jadi irik. Kita kira orang bersih nawari. Mana yang bayam? Oh, ibu nunggu itu dia wakan di bawah tay, aku bersih dulu. Kunci dia wakan di bawah tay, aku dia wakan.
0: Ah ya, kalau kita akan pergi ke kuar Israel again, dan mereka akan pergi ke Taiwan juga. Dan mereka akan pergi ke Malaysia 9.9. Tara, ni mahu apa? Ya, kita pergi panam. Kita pergi rawai nak kuar Malaysia kita kuar San Manuelian. Dan panam kita pergi rawai kita. Kita rawai nak pergi kuar ya. Kita tahu rawai mana yang XM yang wakan itu. Ah, ipun, kami korak ini kapan kita kuar San. Kita pergi rawai nak pergi wakan. Tapi kita pun ipun nak rawai kan wanti pergi ke Taiwan juga. Mereka rawai. Baru ini mahu apa? Mahu. Ah, kau ni baru ni kita aku kakak ini sedang nak kau. Jika insan di mana aku nak dek irawi atau mungkin kau pernah insan ke kairu?
1: Ah, dek dia nak kere apa apa cara ceri dia ya bui kairu.
0: Ah, yang ini story dek ceri kau ni, ya kan aku mungkin kerawai mungkin.
1: Ya kan dek kerawai ada si bobo Simon Mani. Ane ni kasih ni, sih nani kasih ni kasih kis, ah tenat, sih kasih nara ini kasih kerana ane, atau rika ni kasih ni, ayah kasih kerana ayah kan ada peris, kan Yesus peris, makora ini kasih di ni awu, ara kasih kis sayu, nak makora santo Yohani, kasih kerana ara sena. Asa kata kira orang tanya bukan nang, ada bapa tanya mana. Asa kata kira ayah kanjeng, kani besok ni kat sini. Asa kata kira ayah lagi, asa kata kira lagi nasi uaiyo. Ranan deh ini kat sini, sencon. Asa kata kira mana sarini ati datani wi. Ati ini kat sini. Asa kata kira ayah senau atari wa mana. Ayah boleh katakan rawai sih, nai ni ya tu jangan semua betul, nai ni jangan sih kan, betul tak? Ya, kalau korang ingat ya.
0: Ah, korang pada kini ni ia tak kira debu putun naik ni meyuan dulu tu, kena. Tiga orang ni pekan wante pekan daya yo meyirom meykan ni. Ya, hari terkini panam kakak tiga orang ni koyi akan kain nombor oke, ada ko san mana meyian nam kakak tiga orang ni meyuri FM 9.9 nak kantar ni apa puni pekan dong. Ah, ni kukurai ni. Tapi pun dalam korak ini kapan lagi aku asal kat tiga orang. Kita pernah ada kini kat tiga orang. Nampaknya pekan tayar itu naik tapori ya, hamil lagi. Awam tanya kaya pun si suara kita minis mangkai. Ah, nang pun nawa, orang ane pun nawa. Anak tayar resen musira awa yang hari pun tiap tahun ni mawat rai ni bukim kian. Aku mungkin aku kandang apa nama kat tiga orang. Baru dari mana lagi?
3: Baru
0: dari mana lagi? Ada orang ke? Ah, kalau ada orang ke, kau dari pon me?
3: Ayon
0: tu kosmei. Ah, kalau mahu ringkai mahu ayon biar mungkin. Kalau ngaji sila kena koyim.
3: Ah, kalau
0: mahu ringkai mahu ayon biar mungkin. Kalau ngaji sila kena koyim. Cera bukina pa, tiki ansan tiem memeh. Yarana kipa, tisa siri. Ayagi kakarongwa.
3: Ayagi kakarongwa. Ah, bapukina pa, leher hari ye nang. Karo akia pa ino aragya na kangai, nang karo pa ino aragya na.
0: Kara asyik main orang kian, kara ini orang orang main orang kian. Bawa konan nanti ya, bawa konan nanti ya. Ah, ini kesalahan. Jadi, bawa konan nanti ya, ngaji. Eh, rana kita, cara kita kian sendiri memang apa pun tersiri-siri, ayeki kakarongwa ke pa keina pa yakona ni kwas kan kina yana digin te tayare da kurang kaka jet ye ke ngaya kana wam gatkira me ka
3: ayya ayya ayya katira wa ti deyana semol boton nai me tarito wa yang eh takata kai dari ungai satigero ayya Saya pun, John kau ini nanti kau tin, tuan pun gay mai deh, saya pun tandiri. Saya katikan orang ini kan, kain tandiri John kiri pasin katanya. Pun kain mandain kanan kanan kau katikan orang ini kau yang tandiri John kiri pasin katanya. In, ni itu kau mak, ni kiri kiri bukti ada ini kiri pas, bukti ni kapai ayam, saya kanan aku. Saya katikan orang ini kan ada ini deh, saya kata orang ini kai, an, aku ni jarari, saya ukur. Nakon tawa melalui ya bangan karin kora-kora ya kuburi ya kora kima ya yang ya kuwa tari ya kuwa tigirai nakon kain lebe uwa ni yan teman putun na ini naitep itu uwa biangki aku na parigit di dawa ya
0: ya karapa kuna biangku ya kuara isi dame ya ni pewa meikan ike ya rei tari kita puna ni kakati kira wain nakon kain lebe muki roman ke debo putun na ini me yon tapi tuwa meyang ni yan Kau kan dengan apa? Puni pen, kuku dah ini pen nora nanti pakan taya yo iradi kimi ikan ni. Ya, hari tadi kita panam kakak kira ikan ni nak on anak pung nape puman? Di mana? Nana pung ya wakan yo. Okay, the teachers day. Oh, ipun panam kakak kira ini kau iya taya dia na. Tahu roh ini pen. Ari ana tauran wa kina kanwan da ya ya exam kente ya wa kanayo Ari da ni ma wa ke ya ya kente ya wa kanayo Ari da ni ma wa ke da ra da ra da ri ha ko ni ma wa ri te mai ku ke ya ka ngai te sirak na ko te mai ku ona na ngana ito ona ka ni kina yan te kan san te me me Ya di tadi kita panan kara para puan ni kai tahu ke te panan ni kata kata kira ini kaum ke kua resi ramai temai ku mekan ni ke ya di tadi kita panam kata kira ini kon kain nepem ke ram mari temoni puten ini temoni puten ini meyon naro re ke ipun panam kata kira ini kau iya am korakin nanti ay me am korakin kape ni ke kuasan mana beri anak penam kata kira ke ya ukan tani apa ipun ipen nak korai tanuan ni ya pakan tanya yo ke ente mana ya tapori ya amin ay. Awam tayong kaya ipon si Teiteran Arikitemines Mangkayo ay nang puno. ya yo ari ya rokona pen tokina kanwan nam bawani ga post ken te pakanta ya yo yo ani bawri FM 89.9 ni mawake ya msarawani ko dikibone ga yang fang sos ya reiter kit para ni kara para pon kai tau no kam kera kwa san reitai yo nara nam pandar pon isu ani mawake ta pro wa wa isu ani mawa ha ibo na ko im kera kwa te metuan ro ni ra no ram te pakanta ya yo ke na tikro ga kanwan ni kira no ram te pakanta ya yo men nam ta pro kwa wa ro ni ra be ye Kaya sana tawroy dikin karapara sponsor. Nara ni mga wake tapo takin makuri bukin de mauri. Ah katoki waraki ni mga na detap me riya kinan taror guan de mauri. Me ina bere bere. Kaya ani karke pa me te program me detap me tuto kwan dikin dikin sa iro wiyo amita dikia ini. Ah ni kapo waki. Nakona yon panan kiri pesi bukin noram me iro unte tau te akan nas de area ke defects. Kaya sana tawroy dikin ang detay nakona na kong rara sponsor bukin kapenian noram. Ai mina ya tauroi ne bang kan den deisu komen teru ni kari kiro ro men banan kir bes ke ibukin no ram nam ro ro ni metang te pakan ta yeyo
4: Katauro wa ken me wa ken tu ke yo men te pota ki bukin te me ro khat ki ara ki ni manga na reta pe me de yakin an tarar wan te me ro nei na dere dere ni gar ki pe me te program a reta pe me to kwan de ken te ken sa ro yo a me ta ori ki ai ne oni ka puwa ki kana kwan ne pana ni kiri pe si bukin no ran I ro nte ta te han no steria ke te defects te ken san de me pon to wan me go kon din an te ken san terapata eri ri ki ro ya ai ne ni ka ta chon na de Nanawari ati po taki ni kuwa kuwan John Nape ya kiti WHO o yes pang kanatipu kuwa maisi ya ometa kia kunia kipa yei menin te kensa iruia o te ngaun mea wamen mei kukoya erike iruia te kensa ni memmeya o wakia wane ngaun mea wane mende erike iruia rina nin te kensa haika akokokoro ya katiri anepa te WHO pa te kensa nte memme puntaka uwa nikarina ni kensa ari irawata maisi ya ometa kia san rota kikini kapuwa nipa I mea wia meyai Me ion pera ki ribes te kensan te memme poni ngaya. Ari e mwana ni maisi yo ame ta ki asa ni pua mea wia yei. Ni ka pota ua ki meri nani ni kensa ki tape ua. Nungo wa tenga wapui o yei tenga unu mea wamen maisi ki ribes ki asa ni pua mea wia men te kensan te memme. Sina taraya pa te kensa sa ki si te kangangan te oan nape. Me ngaya pun te kangangan nepe yo ame pera e ki ribes. Te mwantayin sisuwe na konanto to kware kena na urupai te kensa. On te tokoa te kapuani pai, ke puani mea un te mena mei yei. Yarana ki tiora ke te kensan te meme papun te sasirisiri e yeki kakarungwa. Kio ina pa yeki konani kosi kanikinayana nte tai yari muandike yei rom. Me nangin te tai, a kos kanikinayana nkana ia kurakura ke kakai yeki rom tio ameta. Aikai kanikinayana te kensan te meme. E merak memem na kia bukina, tapun memem o nikaputa. E ribunako ke ake tapun memem. E peaura tapun o... On memem nikaputa. Yoko kakuru buburan memem ke teini memem. Ena tara nulus ke ni metua on memem. Kanga aron teini kunin ti orans. Ena yei te kilipia pia ke tepaya sibu ni memem ke yaani pein. Ena us ke nsibu memem. Ena yei tiran enako metapon memem e itari memia ke nuraura. Antai kana kaire ke roya te kensan te memem. Pon naini. Onaki apaka yerikin te abui. Onkana pon yei na musu. Saki si ngaya, nung kanako merika rika imuin tata yari atoki, orakin na ina miyai ke kwa makoro, temoko o ni mekin temengin, eka kurakura anepe kaireken te kensan te memme irom. Nung kanako kawaririke kapungan aki nipa yai kai, o eka kirika akarawatam, nakon namririki merurum o ntutukwa kireken te kensan te memme irom. Eka uring te pota kini makuri bukin te meuri o katuki oraki, pairarikin na takin kan kina, O enang kakawa ke takin merurungin memem, payay te kensa yei kia kia. Ikaw mga ki pokona pundin suswa memem ni katua na makaina ibukin te kensa, naroon karawan ayo. Pusi tapon peim o karawa totoana o riringa memem o kakaya te paye sifu ke tenipiapia yon memem. Karawa ayo yon memem ni kaputa o ni karawa nepe yon memem arisito wana. Ipukin na yuwa ka mga ki ometa na kodi ki aine pangkana yei kan kinayam ti ora ke ti kensan ten memme ere ki rom muantai kawarira ina berebere ni katua kani mepungkura ki mentewa uowa na konchewa ni mewan te pakantai ipukin ni kakua wan roi ti kensan ten memme ya kakawa ki ayupe na muantai ya ki ni karawa ki te sesuo ome ni kakua waki pa ongan waki na ki makurin tutoko opa ina ora ki imaini korakoran ti kensan ten memme Montaigne ka huwa wan against the men aipon Montaigne na pen pa inora kiyaki mayere aipon panan de pota ki bun hinte meuri o khati kyora ki nikawrin kati metwani ka rawani ka wain to toko na hon chora ki ayo tawara wa wata meta merwa kati metwate ka merun taina ko kang amara ke ka parents in taina ko kawari ki ki khatu khatte mo to ko pen temengin o tenan kona o kati metwate ka memme ibukin to kwante kensa ntemme Oska mwaye rora ni pene paana siswa ibukini kame una na kwante kensa ntemme ibukini pane ni nrongrona orita kina kwante nampa ntarepon isu wa hawa akia uwa wanua to wana akia akia ntomea kina kwan uwa awaruwa iwa nikatoka ni mepong pa ikakawa kiri kitu tokuwana na kwani katokana

Ah, ipun si tapi meten wari kita menis mangka ya enang por wai wa. Dengan pon wai wa wan yang kan ni. Ipun kau kan depe kapeni yang nongram. Te tayri kayu yuan me uri FM 89.9 kapeni yang nongram nam rongorong ni kiri pas kiri. Rongorong depe mayu. Tepi tepi kime awan dah. Kena tau rai desi kuya in karo. Nipon rai wai wa kende tayri kayu. Sina tau rai. Teme tuan kakan kau ini tepi kora kan wan nongram kiri mana pon narutai. Awas nak, kena kau angkat ni tetapi nak kau negeri ni selintian, kena aku nak tukaran.

Meni min oram kunam de koranan, yakar koi dan narata inti dairi kayo, tipi me isuoroi timinis, ke min ruaiwa. Tauroi diki, ni kau ka kapenian oram kan, yang katan watan katikiro ayer, ya tangira gina kona, ipin oram de dairi kayo. Sari muan kai tawat wian temeo, ibukin nana tangira, kororoi na koi arakaro, me sipura, aika pauro, me auto we, Naron kawakinakia inanon temen isipi meni mewa teririki. Sinepoiko sikarapako teowea. Taani katikirai yanako meirowi anasimi, sipumi, siputorumi. Meyo antieraina kirismes, nonous, tarawa austeria. Ipon te panariki nkakatikirai ke men nam studio ipairiki tarawa mekai yon panan meuri FM 89.9. Nakoi ya karo me sibu aika pauru oto weke ya kia pakararo ayeriki ai sibu imene me wadiri kende pakararo inte pongayo wayon kanne iriande takatanwa tariya tangira kinakona merakei tename

Ate tepanan kami ori nak kuim tameron tinga pengayung kuim aku semangat kan kau kuki nak kuim panan meuri FM 89.9 tameron tinga pengayu nara tay mong kain tepi me tawana roi te menes saya pora ite awa isua menam tapan aku kau kuki me yei men am tapan aku kau kuki me yei ayung kan nakan wanda nak kau usus panan meuri FM 89.9 ipakini ngapangin nampang ya po Ari pande ta kapong to wana pangin de na makaina ayo kito pa uwa watanga wapi manowa ari pande na makaina na pepo reire ina nante the week ayo ay ari menam ta pane ko usma ka meyai senang ta roin kan ne mona na ko kanwan nara kausus anene ki esan de de nei ari pon anene ni metang anene te pe te pe ke anene na ko te ape mayo Ay, tapi aku rari kaki anak na, nangan aku temerurung wan kau temetam ina nanti ngapung ye. Menam tapi nu ye, ku aku kuki meye, ayu ram ni jere tatau pi narawan ku mengkain karukua, tiawa wo wan tetan meyontai ayu ku na meuri dikin kaya kau semangka.

Orang-orang panam, Mary FM macam yang baik nain. You know orang yang kaitan management, one-on-one tengah apa gayu. Dua orang jangan orang tua kita, tapi ini nak kau imkan yang entah orang tua ina. Di tante, takkan Mary apa kita kau imkan takkan tanding apa ya pun tu yang ente. Takkan tanding apa kita, takkan tanding harus senan entah mana apa gayu. Kaitan sama aku dengan kuat orang perempuan kai, pente tepanan kakak Mary. Dikina pa na ko imkay at ayin tiray-ray. Ani, kuswain na pa to, rukun na mta pan day-ray ki, punti pa na ang kakatikiroy. O, te, takakawring na ko im, pay na ti taratararoy na nun. Amtay, nruo mente skupas, kita mente pas, taratararoy ki, tararoy kaway, taramay ngim mawatay, mawakas pa kunahan kaya itiran takaway. Ayari, men na studio kayo na kakameo ko rikime tokora na ayoko pa niyan din rin ay may nayari sa kumya katanwata. Aki atang raki na kuya ipukinda yung nga po ngayo. Sana kameo rin ko katika kita ururing na konti teruwa po itapon matipikan singas.

Pelatih, yo pelata, nari anak ini perlu ya kain deh. Toko pun nane nih kata ina seko. Nara tengka ya pun si wo wate mene saya porai tapi metau wana tengah pengai. Ya pun deh tarik kita. Tak kau meuri apa apa kena kau yang menam tapi nak kau ngurah meye. Kau nak meuri kau ya kau ngurah meni peom teka meyom tepas. Kau yang ni yang meyengam istana nuku nikir pas jauh nanti nama merawaki meuri nara tengah meuran tengah pengai yo. Kaya pun tawanu nape apa meki atau kan tani ngapa kau wakin nara nam ketawanu. Kau yang aku kau wakin apa me. Kerawan aku am katawan aku mayon na pemaiku mayon na pemaiu nanti metan pun enggak kau ngaku mayai arah kata nua tangkan aru na payai kona kona na pentungurai di merenan aku wowam jawa tapi me wowa de tesangurai tapi metan kau ringku are kona kona nungurai tapi yang dongurung ay kapo akhir tapi metan kai an perong aki kata urawa ki menteru negari kerongrong di panan kiri pas.